baca something ekom gayang energy, baca something ekom yang siap maka waste garden. Okay. Emanya nak cai wana kopi. No.